Radio gakiza ku isoko yukuri tugezeke cy'isaha 11 minota 23. Kare dushimira abakunzi bacu abanwanyi ibiganiro vya radio gakiza ku isoko yukuri badahengeshanya kutumenyesha kungene baramutse batubwira ko baramutse neza baramutse gitondo cyiza. Rero mama Faith hariya kumbirira ngo baratungu barashimye cyane kukungene twazindutse tubikora neza cyane kandi nabo baramutse amahoro ngo Yehova yabashoboje ahabwe icyubahiro. Kadushimire mama Faith ngaho kumbirira uhoraho akomeze kumuhezagira komeze kugira ibihe byiza igitondo cyiza. Rero bakunzi bacu banwanyi bakajya kwitsa ku isoko kuri ndabashimira rwose kungene mudahwema kumviriza radio agakiza. Ni radio yanyu, radio ibakunda kandi namwe mwikundira. Uhoraho akomeze kubashoboza mukomeze kugira ibihe byiza mukomeze guhezagirwa n'Imana abitwararike mu gihe uyu munsi mujya kuba ahatandukanye na mudukogwa dutandukanye.

wadusabye rero ko kumenyesha tumenyeimisi cyane ikiringo ibikiganiro Darubini ya Imani imisi cy'amakivugira ko

Samirizi ya kakiza kusoko yukuri wandanya yukuri kira tushkiri ya chisa undui minota mirongi bibini na hana mstidio hati mbori guanji yesu azomirayo azorusha jisha inye nyeri hani nagira mahigwe nabana na azorusha jisha inye nyeri akariri mbao karimo riri mgu chongereza ariko kawandanye kakunezera wahisemo samirizi agakiza ku isoko y'ukuri wandanye kwegwa rero na tuno turirimbo dutandukanye imana akomeze kugwezagira wandanye ukurikira izi ndirimbo gushitsa igihe cy'isaha umunani ndakwibutse ko kuvuga igihe cy'isaha umunani gushitsa igihe cy'isaha icyenda uzaba uri kurakurikira ikiganiro Darubini ya Imani.